Lembutkan hatiku ini untuk sentiasa ingat padamu, untuk sentiasa bermunajat padamu.

Berlembutlah denganku sewaktu hari pengadilan nanti. Aku bermohon dengan sifat maha lembutmu ini, agar kau mengasihaniku dan mengampuni.